namu fang aku menyiramnya kerana nyamuk macam. Oya mabrungu fani wajofu. Jangan sini kucing fuh, nanti yang sudah.